igise FM umva jana kamwe cyo bitatu jana kamwe cyo bitanu Kigali is number one hit music station ewan nibuziko urwaye ariko bikaba bitagaragara nyuma n'ukuri rwose ndagukomeje pe ejo nagiye kwa muganga nabonye ko burya abantu ntabwo numvaga ngewe buya ndu umuntu udashobora kujya kwa muganga sishobora kujya kwa muganga cyerekana hamwe mbanaremye bya bindi byakomeye kabisa ariko ejo nagiye kwa muganga umuntu ari imperekejeyo ubona rwose abantu rwose bakuze pe ubona rwose agenda neza nta kibazo ariko nyamara ndima ababara kanajya rwose no muri consultation akanatindana na muganga umwanya munini cyane rero niba urwaye muri iki gitondo ariko kaba ari ya ndwara itaguheza mu buriri kaba ari ya ndwara ishobora gutuma n'ubundi akazi gakomeza abantu ntabwo dukunda kubabwira pole kandi nyamara biba bikwiye kandi nanone nibumva utameze neza muri wowe n'uwinyishinga byuka ujye kwa muganga uriya ka consultation ahantu henshi ntabwo kaba gahenze kandi niba ufite insurance biraba byiza kurushaho none nk'abantu bafite insurance ibintu impamvu utajya kwisuzumisha n'abaganga barabitubwira nibura rwose bavuga ko hagati y'amezi atatu n'atandatu bakakwiye kwisuzuma nibura nka kabiri mu mwaka ukagenda bakagusuzuma indwara zose bakafata amaraso bagafata ibizamini byose ukicara uzi ukuntu uhagaze hari n'abavuga ngo ngiye kwisuzumisha ngo nagerayo muhasanga koko ndarwaye ngo uko agahinda kanyica ni byiza kubimenya hakiri kare sitahuze mbona se uyu munsi papa papa rewo wa 14 nawe ari bujyanwe ku bitaro uyu munsi rwose kwa kabiri shumba wa kiliziya gaturika icyumweru nibwo bamenyekanye ko hari ikibyimba afite muri kimwe mu bihabye ubwo yakorerwaga isuzuma ry'ubuzima ariko kikaba cyaragaragaraga hakiri kare uyu munsi rero araza kujyanwa ku bitaro mbere ya saa sita ariko ntabwo waramenyekana niba arabita bagwa cyangwa ujya azabagirwa ariko urumva yuko ubuzima bwe nawe abazi ukuntu bumeze nawe rero uyu munsi rwose niba nta gahunda ufite wakwikoza kwa muganga hari n'ukuntu gusigaho ibizami waza guhugu kukaza kugaruka ukareba n'ibisubizo.